Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti.